sotum te pau. Seva kisika hamare darya. Chun chun satra hamare maria. Apahat de muje ubaria. Marana kalakatras nevaria. Ujo sada hamare pacha. Shri asduju kario racha. Rakaleo emoe rakanahare. Sahaya santa sahaya piare. Dina banda dushtana kehanta. Tumaha pari chaturdasakanta. Kalapai brahma babadhara. Kalapai shivju avatara. Kalapai kirpisana prakasha. Sakala kakiatya masa. Javanakal jogi shivkiyo. Bedraja brahma jutiyo. Javanakal savaloka savara. Namaskar hetai hamara. Javanakal savajagat panayo. Devadetya jachnupjayo. Ada ant eke avtara. Soy guru samajo amara. Namaskar tishiko hamari. Sakla prajajana apasavari. Sivkunago savaguna sukadio. Satran ko palamo badakio. Gat gat ke antar ki janata. Bale bare ki pir pachanata. Chiti te kunchra asatula. Sava parakir padrishkar fula. Santana duka paya te duki. Sukha paya sadhana ke suki. Ek ek ki pir pachana. Gat gat ke pat pat ki jana. Jab ud khad kakara kartara. Praja dartab de apara. Jab akhad karta kabu. Tumme mirde darasabhu. Jete badna sri sabatare. Aap aapni bhuj uchare. Tum sabhi te rahat niralma. Chant bed bed ar alma. Nirankar nirabhikan ramba. Aad anil anad asamba. Taka mur uchart bheda. Jako bhev na pavad bheda. Tako kar pahana namanata. Maha murka chaped na janata. Maha dev ko kahat sadashiva. Nirankar ka chinne bhiva. Aapa aapni buddh hai cheti. Varnat bhin bhin tui teti. Tumra lakai na jai pasara. Kebidr saja pratam sansara. Eke rupa anupa sarupa. Ram kabayo ravakahi bhupa. Andaj jared set jakini. Utpuj khana bahar rachadini. Kahum ful raja fe beta. Kau simibhyo sankar eketa. Sigri srishti dikai achanbhava. Ag jagada sarupa siyambhava. Abaracha meri tum karo. Sikya ubara sikya sangaro. Dushti jite utvat utpata. Sakla milaj karo ranagata. Jai asadu chavasaruni pare. Tinke dushti dukudve mare. Purka javan paga pare tahare. Tinke tum sankasabhatare. Jokala ka ikabar diya hai. Take ka nikna hai. Vracha hoi ta sabakala. Dusht arsatre tatkala. Kirpa drishtana jayane haro. Take tapatanak me haro. Rid sid garmo sabakoi. Dusht chai chai sake na koi. Ikabar jini tumisampara. Kala faste ta ubara. Jinnar nama taharo kaha, dard dusht dokte raha, garga khet me sarni tahari, apahat de leu ubari, sarva tarma ho sahai, dusht dokte leu bachai, kirpa karihma par jagamata, granta kra purun subarata, kilbik sakle de koharta, dusht dokyan ko chakarta, Shri Asadu Javabe Diala Purunakara Granta Tatakala Manabanchata Philippava Soi Dukna Tasebi Aptakoi Aril Sunagung Joya Surasna Pavai Sunemur Chitalaya Chuturta Avai Duk Dardbe Nikadna Tinanar Kerahe Ho Joyaki Ekbar Chopi Kauke Swaya
Pāgehe jabate tumre, tabate to ankatere nahiyanyo. Ramrahinat purana kurana, aneka kahe mat ek namanyo. Simrat shasra bedasabe, bo bedakahe ame ek najanyo. Shri asipan kirpa tumri, karame nakahyo sabatoi bakanyo. Dohra. Sagla dwar ko chadike, Gahyo Tuharo Dwar Bhagahe Kilaj Asa Govinda Dasa Dwar Ramkali Mehla Tija Ananda Ik Unkar Satgur Prasad Ananda Baya Meri Mae Satguru Me Paya Satguru Ta Paya Sahaj Seti Manavajya Vataya Ragratan Parvara Parya Shabd Gavna Aya, Shabdota Gavo Hari Kera, Manajiniva Saya, Kahe Nanaka Anandahoa, Satguru Mepaya, Eman Meria, Tu Sararaho Harnale, Harnalraho Tu Man Mere, Duka Sabavisarna, Angi Karo Kare Tera, Karj Sabasvarna, Sabanagala samaratta swami sokyo manovasare kahe nanaka man mere sadaraho harnale sache saiba kya nahi karte re karta tere sab kiche jiste so pave sada sevat salai tere tirnam man vasave Nam janake manvasya vache shabd kanere kahe nanak sache sa kya nahi karte re sacha nam mera adharo sacha nam adhar mera jin bhukha sab gavaya kar sant sukh man aivasya jin icha sab pujaya sada kurban kita guru vito chistya eva dhyaya Kahe nanak sunho santo shabdaro piharo Sacha nam mera adharo Vaje panja shabdit karasabhage shabd vaje Kala chit kardarya Pancha dutud vasikite Kala kanta kamarya Tur karma paya tud jinako se nam harke lake Kahe nanak te sukhoa, titgara anadavaje. Mundavani mehla panjva, talaveche tenavastu payo, satasantok vicharo, amrit namatakarka payo, jiska sabsa adharo, jeko kave, jeko punche, tiska hoy udharo, eva sataji ne jaye, Nidnit rakar or daro, Sabasansar charnagatarya, Sabananaka brahma pasaro, Shluk mehla panchamam. Tira kita jato nahi, Meno joga kitoi, Menir kuniare kogun nahi, Ape tarsa payoi, Tarsa pea meheramatahoi, Satguru sachana melia, Nanaka nama mile tanjivan, tanamanative haria, pauri. Tite tu samarata jite koinai, o te teri raka agni, udramahe. Sunake jamake dutanai, tere chada jahe. Bhojile bikam asagao, kura shabdi parapai. Jinako laki piasa, amarata sei kai. Kaname eho puna kuna govinda gaye Sabase nauke pala samyane shahe shahe Virta koe na jaye Che ave tuda aye Shluk mehla panjma Antara gura aradna Jiva japa gura na Netri satgura pekna Sravani sunana gura na Satgura seti ratya Darge paya tau, kaho nankir pakare, jisno evat de, jagame utma kardye,
विलय कई के महला पंजवा रखे रखनहार आप उबारियन गुड़ की पैरी पाए काज सवारियन होआ आप दयाल मनो न विसारियन साध जना के संग भव चल तारियन शाकत निंदक दुष्ट किन माह बिदारियन तिस साहेब की टेक नानक मन माह जिस सिमरत सुकोय सगले दुख जाए तिस साहेब की टेक नानक मन माह जिस सिमरत सुकोय सगले दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।